Masih ditemenin Eco Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Pastinya masih di TRL The Rockin' Life Jakarta. Selamat pagi Rockstars, buat lo yang mungkin baru aja tuning in, mindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai, sudah sampai mana perjalanan lo pagi hari ini Rockstars? Kalau gue sih udah sampai tadi jam sekitar jam 6-an lewat gitu ya. Terus gue lagi browsing-browsing, cari sarapan gitu. Ternyata di bawah tuh ada satu tukang jualan ya, di depannya Wisma MRA di Jalan TBS Matupang. Itu namanya adalah Roti Mariam, apa ya namanya ya? Salman. Ya. Jadi gue beberapa waktu lalu sempat nyobain yang rasa daging dan coklat gitu ya. Menurut gue enak dan porsinya pas menurut gue. Kalau beli dua tuh kayak kebanyakan, kalau beli satu pas gitu. Jadi kayak emang ngenyangin Rockstars. Jadi ya roti mariam ala-ala Arab gitu kali ya sebenarnya ya. Dan dia itu rasanya ada macam-macam. Dan menurut gue juga ini gue beberapa kali lihat, gak cuma ada di sini tapi ada di beberapa titik gitulah, tersebar di wilayah Jabodetabek. Jadi kalau misalnya lo nih sempat ngelihat ada tulisan kayak si roti mariam itu, wah ini bisa jadi salah satu alternatif sarapan Rockstars ya. Harganya murah juga, affordable, dan pasti kita juga support yang namanya UMKM. Iya gak sih? Buat lo Rockstars, kira-kira pagi hari ini mau sarapan apa? Ingat ya, mau lo sarapan apa, saran gue tetap harus makan ya. Karena gue percaya sekali Rockstars, pura-pura bahagia itu tetap butuh tenaga. When you...

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Ed Sheeran dengan The A-Team. Selamat pagi buat lo rockstars yang mungkin baru aja minin channelnya ke 87,6 FM. Ada Echo Santoso sekarang yang menemani di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Gue salut sekali dengan orang-orang yang langsung banyak melakukan aksi gitu ya, tanpa harus gembar-gembor ya di social media gitu ya. Seperti Sherina Munaf, shout out to Sherina yang langsung turun langsung ke lokasi terdampak kebakaran lahan dan hutan di Pulau Kalimantan Rockstars, termasuk kawasan lahan gambut di Taman Wisata Alam Galeget Tiau, Kalimantan Tengah. Lewat postingan dia di Instagram gitu ya, hari Selasa kemarin, Sherina ngeliatin gitu situasi di lapangan dan juga perjuangan tim dalam menangani bara api yang masih berada di bawah permukaan tanah. Gokil ya. Jadi Sherina juga menyoroti kondisi kawasan yang belum sepenuhnya aman walaupun api sempat berhasil dipadamkan. Lewat postingannya di Instagram kemarin itu, Sherina juga bilang kalau tim BKSDA Kalimantan Tengah telah melakukan pemadaman selama 8 hari dan kawasan tersebut bahkan sempat tidak ditemukan api dalam 2 hari sebelum bara api muncul lagi di sejumlah titik. Aduh, sedih banget rockstars ya. Dan di sini juga proses pemadaman berlangsung di tengah kondisi

0: Tidak mudah, yang mana asap tebal membuat jarak pandang terbatas, sementara penanganan bara di dalam lahan gambut membutuhkan tenaga dan juga waktu besar. Ini luar biasa sekali Rockstars ya, memang untuk orang-orang yang beraksi dalam keheningan, asik, beraksi dalam keheningan gak tuh bahasanya ya. Tapi yang gue heran itu Rockstars, kemarin setelah api berhasil dipadamkan di beberapa titik, kok ya timbul namanya bibit-bibit sawit.
1: Your Morning Companion.

This is Rukin Live, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Selamat pagi buat Lenny Rockstars yang mungkin baru aja mindahin channelnya ke 87,6 FM atau lagi menyapa gue via live TikTok di @rockinlive.jkt. Hai, selamat pagi. Coba, kalau sekarang lagunya kedengeran gak sih kalau lagi di TikTok tuh? Gue lagi dengerin, gue lagi muterin lagu apa? Gue lagi muterin lagu terbarunya dari Nona Rockstars, judulnya Honk ya, dari upcoming debut albumnya dia, judulnya Island Girl. Nah, kalau misalnya lo nih Rockstars mau WhatsApp juga boleh, mau update traffic lalu lintas pagi hari ini gitu ya, ke 0815-19876-876. Kayak Alvin, oh dia pengen request lagunya Jonas Blue katanya yang Fast Car. Tapi memang kalau menurut gue gitu Rockstars ya, perjalanan kita menuju tempat aktivitas itu gak lepas dari yang namanya musik. Bener gak sih? Buat lo yang mungkin lagi nonton live TikTok gue sekarang gitu ya, gue yakin banget lo yang pakai kendaraan pribadi, kendaraan umum gitu kan, pasti suka dengerin musik on the way menuju tempat aktivitas lo. Bener gak sih? Tapi kalau misalnya lo pernah ngerasa mood yang tadinya kok tiba-tiba bete, kayak apa ya, gloomy gitu ya, karena mungkin salah satu lagu yang keputar di playlist lo pagi hari ini itu adalah lagu galau, asik. Tapi gue sebenarnya percaya satu sih Rockstars, setiap lagu itu punya cerita yang berbeda di setiap individunya. Bener gak sih? Kayak misalnya dengerin lagunya Mahalini misalnya, belum tentu setiap orang yang dengerin lagunya Mahalini juga bisa terbawa dengan liriknya yang menyayat-nyayat hati gitu kan, atau bikin garuk-garuk kaca mobil sebelah gitu. Tapi yang pengen gue ajakin lo ngobrol pagi hari ini adalah apa sih satu lagu dari lo Rockstars yang kira-kira bisa bikin mood lo itu naik lagi, alias your morning anthem. Kira-kira apa nih Rockstars ya? Kalau boleh Rockstars, gue pengen tahu, siapa tahu kita bisa berbagi playlist pagi hari ini gitu ya, di 0815-19876-876. Kira-kira morning anthem lo pagi hari ini supaya lebih semangat itu apa sih Rockstars? Kalau gue nih jujur adalah satu lagu ini Rockstars yang akan gue putarkan ya. This is Rex Orange County with The Shade bareng Echo Santoso di GMHR.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Flow featuring Missy Elliott dengan Fly Girl yang kemarin juga sempat perform ya di Lalala Festival Jakarta, yang mana Flow sempat tampil juga di hari kedua ya kan, di hari Minggu, kemudian menjadi salah satu bagian dari tour Asianya mereka setelah dari Hong Kong kemudian mampir ke Jakarta and then Singapore, Kuala Lumpur, and then Manila gitu ya. Dan gue gak tahu apakah abis dari Manila si Flow-nya kemana lagi gitu. Semoga kemarin itu berkesan juga Rockstars kalau lo nonton gitu ya. Karena gue belum pernah lihat mereka perform live gitu ya. Pas kemarin lihat di Lalala Festival, Flow it's quite interesting. Dan itu tadi juga adalah satu requestan dari Dani yang request lewat TikTok Live. Jadi buat lo yang mau request lagu boleh, boleh drop di kolom komentar TikTok Live atau di 0815-1987-6876. Sorry guys, lagi batuk nih. Kayak Alvin, dia juga tadi request lagunya Fast Car dari Jonas Blue. Karena memang kita lagi ngomongin playlist atau morning anthem yang bisa bikin lo semangat seharian. Karena gue yakin sekali, I believe every person itu punya morning anthem, their own morning anthem to start the day gitu ya. Karena ketika satu lagu itu terputar, it's gonna be a game changer for the whole day gitu kan. Kalau Tasya, kamu lagunya apa? Morning anthem kamu apa?
1: Aku lagi suka apa ya?
0: Apa? Kamu into K-pop?
1: Enggak terlalu.
0: No?
1: Enggak.
0: Coba sembari Tasya cari-cari okay. Dia suka lagu apa juga. I wanna make a shout out buat Fahrul Razi Ibrahim dari Brunei Darussalam yang lagi mendengarkan. Hai. Gila, gue tadi bertanya sama Fahrul Razi ini ya, how's the haze, apakah the haze affected to Brunei juga since our neighbor in Malaysia, in Borneo di Kalimantan itu kan affected by the haze gitu kan. Si Fahrul Razi ini bilang, the haze is very terrible gitu, bahkan di Brunei itu sempat dicutikan gitu ya satu hari karena memang sangat mengganggu sekali. Dalam keadaan sederhana, but a few days ago tahap tidak sehat ya bilang gitu. Dan sekarang semua sekolah dan institusi pendidikan direhatkan sebentar. Oh my God. To be honest, atas nama negara Indonesia ini ya, gue ingin juga meminta maaf kepada teman-teman negara tetangga seperti Fahrul Razi di Brunei Darussalam atau teman-teman di Malaysia, Singapore, even di Manila. Kemarin gue juga baru lihat postingan di Greater Metro Manila ya. Di Greater Manilanya sendiri itu juga sudah affected by the haze, kebakaran hutan yang melanda di Kalimantan, Sumatera. Basically it's all over Indonesia. Sekarang lagi terbakar ya. Jadi, wow. Aku juga bingung sebenarnya gimana kok ini bisa rata gitu ya. Iya gak sih, dari di Sumatera and then Kalimantan and then di bahkan di Jawa, Flores, Sulawesi, bahkan di Papua pun itu juga wow, it's crazy man. Tapi supaya moodnya gak drop gitu Rockstars ya, pagi hari ini gue akan bertanya sama lo nih, gimana sih atau apa yang jadi morning anthem lo supaya ngeboost mood lo pagi hari ini? Coba cerita sama gue pagi hari ini ya di 0815-1987-6876. Gue akan putarkan satu lagu yang ini adalah morning anthemnya Alvin yang udah WhatsApp. Satu lagu dari Jonas Blue, this is Fast Car, special for you, only on GMHR, Rockin' Life Jakarta. Fast.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di The Rockin' Life Jakarta. GMHR masih menemani sampai jam 9 pagi. Buat lo rockstars yang baru aja bergabung, hai, kita lagi ngobrolin apa sih morning anthem lo to start the day. Karena kita yakin sekali setiap orang itu punya lagu yang bisa bikin jadi mood booster, alias yang ngeboost mood lo. Seperti Prince Coco nih di live TikTok, dia bilang, gue pengen dengerin lagunya Story of My Life dari One Direction. Sekalian ya, kalau misalnya ada lagunya langsung kita putarkan, Rockstars. Di jam 8 pagi ini gue punya satu lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Lagunya sudah gue antrikan, Rockstars, spesial buat lo yang mungkin juga pengen dengerin lagunya Ariana. Dan gue juga punya satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Espresso. Tapi sebelumnya di jam 8 pagi ini gue akan putarkan dulu satu requestan dari Ravansyah tadi ya, yang ingin dengerin lagunya Rizky Febian, Terlukis Indah, sebagai mood boosternya dia pagi hari ini.
2: Your Morning Companion, GMHR.

This is Drogen Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso bagi hari ini sampai jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari Rizky Febian dengan Terlukis Indah ya. Tadi di request sama siapa ya? Ravansyah. Ya Ravansyah ya. Ada juga selamat pagi yang sudah WhatsApp nih di 0815-1987-6876. Filandri. Lengkap banget namanya, gak gue bacain ya. Ntar takut dipakai buat pinjol nih, Filandri. Dia minta lagunya Yovie Nuno, judulnya Menjaga Hati. Kenapa? Karena lagunya ini menurut Filandri itu cocok untuk morning anthem. Jangan lupa diputarkan ya, Kak. Iya, nanti aku carikan ya. Selamat pagi juga untuk Prilove Fashion ya. Di TikTok, tadi juga ada Firman yang minta lagunya Barsena. Terus si Fahru Razi yang dari Brunei ini ternyata dia adalah penyanyi yang mengisi soundtrack lagunya Upin Ipin. Gila, judulnya Keris Sakti. Gue belum pernah denger, coba nanti coba ya kita dengarkan di YouTube kali ya. Selamat pagi juga untuk Aidan. Gue tim indie pop yang adem kayak reality club, Kak. Jalanan pagi udah bising, jadi di earphone harus yang adem biar enggak, biar pas sampai kantor enggak gampang cranky. Aduh, gue agak sensitif ya kalau dengerin reality club. Karena ketika gue diputusin gitu ya sama mantan gue, lagu yang terputar adalah Reality Club di kafe tersebut. Jadi kayak Selamat pagi juga untuk Jesse. Lagu wajib gue tuh adalah Sheila on Seven yang melompat lebih tinggi. Dari zaman sekolah sampai kerja, lagu ini selalu bisa ngereset mood gue pagi hari. Tapi memang secara psikologi musik gitu ya, pilihan lagu di pagi hari memang bisa nge-stimulate atau menstimulasi dopamin dan mengatur gelombang otak kita, rockstars. That's why musik yang upbeat gitu ya bisa mempercepat otak ke mode siap aksi atau siap kerja gitu. Sedangkan musik yang tenang itu ternyata bisa mengontrol atau menurunkan hormon kortisol alias hormon stres akibat macet. Jadi you choose lah ya. Lo mau mendengarkan lagu yang upbeat atau yang slow pagi hari ini. Kalau yang sekarang akan gue putarkan, ini adalah tadi salah satu morning anthem yang di request juga sama Prince Coco dari TikTok ya. Ya gak sih, ini adalah satu lagu dari One Direction. Kita throwback lagi dengan satu lagu klasik dari One Direction ya, Rockstars. This is a story of my life bareng Echo Santoso. Sampai nanti ketepat jam 9 pagi di GMHR.

You're listening to the best lifestyle and entertainment media. This is The Rockin' Life Jakarta. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti. And this is Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Ya, yang mana lagunya menurut gue agak sedikit dark sih sebenarnya. Maksudnya bukan lagu yang ini agak sedikit dark ya, tapi albumnya itu yang Petal itu menurut gue agak sedikit gloomy daripada Ariana Grande biasanya sih menurut gue rockstars ya. But it's okay, semoga ada juga yang seneng mendengarkan lagu ini menjadi morning anthemnya dia. Karena banyak sekali pagi hari ini yang ternyata di live TikTok juga suka dengan topik kita pagi hari ini mengenai morning anthem ya. Seperti Pablo, dia pingin dengerin morning anthemnya dia yang adalah Fat Joe ya, judulnya What's Love. Kemudian ada juga Novita, dia itu lagu yang bikin semangat pagi harinya adalah Tokyo Drift. Wah, I wonder if you know. Fast and Furious, hey hey hey, gitu ya. Kenapa gue nyanyiin coba. Ada juga tuh lagu-lagunya Black Eyed Peas yang R&B hip hop gitu. Pokoknya bikin semangat gajah. Oke, Novita. Terus tadi ada juga siapa nih dari live TikTok juga, ada Adan, Sheila on Seven. Itu juga lagunya banyak yang bisa bikin jadi morning anthem ya. Tapi kalau Sevia kayaknya cocok didengerin buat pulang kantor sih menurut gue. Ya, karena itu kan pulang kantor udah energinya udah drain, udah abis. Lo dengerin sambil macet-macetan, ya harapannya sih bisa bikin lebih chill aja gitu perjalanan pulangnya, ya enggak? Karena memang tadi seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau lagu atau musik yang slow atau yang tenang gitu ya, itu bisa mampu menurunkan hormon kortisol atau hormon stres karena macet gitu. Tuh, cenah ya. Jadi buat lo rockstars, terima kasih banyak yang sudah ikutan topik pagi hari ini. Thank you so so much. Abis ini gue akan putarkan dua lagu yang tadi juga sudah masuk ke playlist gue, yang sempat di request juga dari lo rockstars, dari TikTok, dari WhatsApp. Terima kasih banyak. Yang belum keputar requestnya, next time ya. Ini gue akan putarkan dua request lagu terakhir yang jadi morning anthemnya Filandri dan juga Pablo ya. Yang Filandri pengen dengerin lagunya Yovie and the Nuno, judulnya Menjaga Hati, dan juga Pablo dia pengen dengerin lagunya Fat Joe yang What's Love. So once again thank you so much buat lo yang udah request pagi hari ini ikutan topik juga gitu ya. Semoga next time WhatsAppannya atau requestnya bisa langsung ngeputarkan. So yeah, here it is, Yovie and Nuno dengan Menjaga Hati, spesial buat Filandri dan juga lo rockstars yang mendengarkan GMHR bareng gue, Echo Santoso. Let's go. Masih

0: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo rockstars yang sering skip jam makan itu ya, karena mungkin apapun alasan lo ya, entah deadline yang belum selesai, kerjaan masih numpuk, akhirnya makan lagi lah yang ditunda-tunda. Sekarang gue tanya sama lo, udah sarapan atau belum nih? Udah mau jam 9 lo rockstars. Kalau belum sarapan, go get your breakfast gitu ya, sama kopi lo atau teh lo pagi hari ini, supaya lo bisa lebih function lagi gitu kan. Karena mungkin terlalu fokus kerja, kita tuh suka gak sadar kalau udah ngelewatin yang namanya jam-jam makan ya, kayak breakfast, lunch, dinner gitu ya. Itu esensial banget ya, karena kebiasaan menunda makan ini ternyata bisa bikin badan kita itu jadi lemes, pusing, dan gak bisa konsentrasi rockstars. Ya akhirnya makan pas jam apa udah gak lapar-lapar banget gitu ya, malah ternyata makannya nanti malah jadi berlebihan karena udah lewat dari window jam makannya gitu rockstars. Jadi sesibuk-sibuk apapun kerjaan lo, saran dari gue, jangan sampailah makan terus-terusan di nomor dua kan. Gak bosen apa jadi yang kedua?
1: Your Morning Companion, GMHR.

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: You're listening to

0: This is Rokin Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari David Archuleta dengan Creme Brulee. Enak sih minum hot cream brulee ya pagi-pagi tuh rockstars. Tapi lo pernah gak sih ngerasa yang namanya baru nyampe kantor atau kampus lo gitu ya, social battery lo tuh langsung ngerasa tinggal 10%, padahal belum ngapa-ngapain rockstars. Karena memang secara psikologi itu ada kondisi yang dinamakan adalah morning decision fatigue, yang mana otak kita itu rasanya udah capek duluan karena ngadepin macet, pilih-pilih baju, sampai mikirin lo mau dengerin lagu apa selama di jalan menuju tempat aktivitas lo, rockstars. That's why kita hadir untuk memberikan lagu-lagu enak pastinya ya. Tapi kalau kita ngomongin soal lagu-lagu gitu rockstars yang lo dengerin pas lagi commuting tadi, emang krusial banget buat menyelamatkan mood lo ya. Makanya kalau pagi-pagi lo bawaannya pengen pasang earphone atau mikirin jangan sapa gue dulu gitu ya, itu hal yang wajar banget. Coba lo mungkin bisa ambil jeda let's say 5 menit gitu ya, sambil mendengarkan lagu-lagu andalan lo, biar energi lo itu ke-charge lagi ya, atau ke-charge balik gitu ya, sebelum mulai beraktivitas atau bertempur dengan segala deadline-deadline lo. Jadi buat lo yang mungkin hari ini masih di jalan gitu ya, gue masih akan terus memutarkan lagu-lagu enak pastinya rockstar, seperti yang satu ini, Billie Eilish dengan Birds of a Feather.
1: Your Morning Companion, GMHN.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Sudah hampir jam 9 pagi, rockstars. It's time for me to go. Terima kasih banyak sudah tuning in dari pagi tadi ya. Gue temenin sambil lo mungkin dari siap-siap, baru masuk mobil. Sekarang masih di jalan tapi ya, belum sampai karena macet. Gak apa-apa, rockstars. Terima kasih banyak udah ikutan topik barengan gue pagi hari ini di GMHR. Terima kasih juga untuk Tasha yang sudah menyiapkan topik dan juga bahasan pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi di jam yang sama, GMHR. Air jam 7 sampai jam 9 di TRL bareng Echo Santos. So, thank you so much for listening. Echo Santos pamit. Bye-bye.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is

0: time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Hai, selamat siang. Welcome to Soundtracks. Pintu studionya sudah dibuka ya. Kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. Dan tentunya lo bisa menikmati soundtrack-soundtrack pilihan dari film favorit lo ataupun dari TV series kesukaan lo yang selalu lo tonton lagi setiap butuh comfort show gitu ya. Puas-puasin dengerin selama 2 jam ke depan di sini barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Privilege yang bisa lo nikmati kalau dengerin soundtracks ya, mendapatkan rekomendasi-rekomendasi film yang enggak selalu baru sebenarnya, tapi justru mungkin film-film yang kelewatan, belum sempat lo tonton atau memang enggak masuk ke radar lo saat itu. Film-film yang mungkin juga jarang muncul di box office besar ya kan. Tapi emang kalau kita ngomongin soal privilege atau privilege, yang paling sering dibahas sama orang-orang itu adalah tentang pretty privilege ya kan. Pretty privilege is real gitu. Kalau orang yang tampilannya secara fisik itu dinilai secara umum, dia cantik, dia ganteng, itu kayaknya lebih mudah untuk mendapatkan segala sesuatu, jalannya kayaknya lebih lancar gitu. Ada yang bilang kayak, gak apa-apa deh yang penting ganteng, kalau ganteng dimaafin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal privilege, of course gak melulu soal fisik. Kadang-kadang status ekonomi pun menjadi bentuk nyata sebuah privilege ya gak sih? Banyak duit, hidup mewah, punya status. Jadinya orang-orang yang punya that kind of privilege itu biasanya punya akses dan kesempatan yang tentunya gak semua orang punya. Kita udah tahu hal-hal menguntungkan lah ya, yang didapatkan dari orang-orang yang punya privilege. Namanya aja udah privilege. Of course they have a certain advantages ya kan. Tapi sebenarnya banyak juga sisi-sisi lain, sisi buruk dari orang yang punya privilege itu ya. Nah ini beberapa film, sebenarnya cukup banyak film-film yang justru menunjukkan sisi gelap dari sebuah privilege. Ketika kemudahan yang dimiliki sama seseorang itu justru jadi bikin dia gak peka sama realita orang lain. Dan emang kan biasanya senjata ampuhnya privilege seperti tadi gue bilang, koneksi, uang, atau nama besar keluarga ya kan. Lo gak tahu gue anaknya siapa, lo gak tahu bapak gue siapa. Ya kadang emang gak tahu sih. Nah masalahnya ketika semua hal bisa diselesaikan dengan cara itu, orang-orang yang berada di ranah privilege ini jadi gak pernah benar-benar belajar menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri ya kan. Udah biasa banget gampang mendapatkan apa yang mereka mau, dimana beberapa karakter dalam film akhirnya merasa dunia itu memang seharusnya berpihak kepada mereka, justru mereka yang ngerasa gak adil deh ya kan. Nah inilah yang bikin karakter-karakter dalam film yang punya privilege ini menariknya bisa digambarkan karakter developmentnya atau karakter archnya. Pertama jadi arogan ya kan, bisa jadi manipulatif, bahkan bisa sampai rela mengorbankan orang lain. Salah satu film yang paling gampang gitu ya kita pikirin soal privilege, dan salah satu film terbaik dari Bong Joon-ho juga adalah Parasite. Tapi kita gak akan bahas film itu aja, justru ada beberapa film lain yang juga mungkin selama ini kita nonton kayak, oh ya menarik aja gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ditelaah lebih dalam, iya lagi benar-benar ini mengulik sisi gelap dari sebuah privilege. Nanti akan kita bahas semuanya di WhatsApp. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on Soundtracks.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Afgan, Langit Merah Muda, yang menjadi soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Tapi kita langsung masuk dulu ke What's Hot. Selamat datang untuk yang baru bergabung di Soundtracks, mungkin baru nyalain radio ataupun baru streaming dari therockinlife.com. On this episode of What's Hot ya, di Soundtracks minggu ini, gue pengen ngebahas sesuatu tentang privilege, tapi the dark side of privilege atau the ugly side of privilege that are shown in movies ya. Yang pertama kita bahas satu film yang juga sempat bikin dunia perfilman heboh banget di tahun 2022, yaitu Triangle of Sadness. Film karya sutradara Ruben Östlund ini adalah sebuah komedi drama satir ya, yang membongkar kehidupan orang-orang kaya lewat situasi yang memang makin lama tuh makin chaos, makin kacau. Jadi ceritanya mengikuti karakter bernama Carl dan Yaya. Mereka ini adalah pasangan model dan juga influencer yang dapat undangan liburan gratis di kapal pesiar mewah. Nah, di sana mereka ketemu sama orang-orang di status ekonomi sosial yang kurang lebih sama lah ya, para miliarder, sosialita, dan tentunya ada kru kapal yang harus melayani setiap kemauan penumpang yang biasanya semakin kaya, semakin aneh-aneh kemauannya ya kan. Nah, masalahnya ini mulai muncul ketika perjalanan mewah itu berubah jadi sebuah mimpi buruk. It turns into a nightmare. Karena kapal mereka ini mengalami kekacauan besar dan akhirnya karam, yang memaksa para penumpang untuk harus bisa bertahan hidup di sebuah pulau terpencil. Yang menariknya, di tempat ini uang dan status sosial mereka tuh jadi gak ada artinya. Karena sama-sama ya harus bisa bertahan hidup aja tanpa bisa menggunakan pengaruh uang ataupun status sosial itu ya kan. Jadi hierarki yang selama ini berlaku di atas kapal mewah, di atas kapal pesiar, itu akhirnya berbalik total 180 derajat. Di mana petugas kebersihan yang sebelumnya dianggap paling rendah itu malah menjadi orang yang paling berkuasa, karena cuma dia yang punya skill untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup. Yang lainnya kan udah terbiasa dilayani gitu kan. Jadi menurut gue ini plotnya menarik banget memang dari film Triangle of Sadness. Dan memang sang sutradara sengaja membuat film ini sebagai sindiran terhadap kelas sosial, kekayaan, dan juga obsesi orang-orang terhadap status. Dan menjadi pengingat juga kalau hey, it will only last for so long gitu ya, kekayaan lo, status lo. Ibaratnya yang sering dibilang sama orang tua, kita semua di mata Tuhan adalah sama ya. Jadi inilah salah satu film yang menurut gue harus lo tonton for a good reminder kalau lo juga sudah mulai gerah gitu ngelihat, duh, lagi-lagi yang kaya makin kaya, yang susah tetap susah gitu kan. Yang punya uang, yang punya kuasa, kayaknya mereka yang ngatur hidup kita akhirnya. Nah, paling nggak dari film ini kita bisa lihat nggak semua itu akan bertahan selamanya, oke? Okay? One of the really great way to show the ugly side of privilege ada di film ini ya. Langsung kita dengerin dulu aja trailernya. This is Triangle of Sadness.
2: So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
3: So it's a grumpy brand, yeah.
2: Congratulations! Show me that Balenciaga look. Oh. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga. And H&M. Balenciaga. And H&M!
4: You look paid for the tickets. Not bad, huh?
5: So what do you do?
4: I sell shit.
6: The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes, sir, yes, ma'am.
7: I command you, enjoy the moment.
8: No,
7: no,
8: no.
5: What? You say no to me?
7: No, no.
5: Oh, sorry, it's yes.
7: Yeah, no.
5: Yes?
7: Go in.
8: Yes!
9: The saints. Do you think it's possible to wash them?
10: I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel.
9: Yeah.
10: So we don't have any sails.
9: It was sails. Yes.
10: Well then, in that case, we will clean the sails.
2: Yes.
9: Of course.
10: Yes.
2: To love.
11: A Russian capitalist and an American communist.
12: On a $250 million luxury yacht.
13: The ship is going under.

0: really bad. This is really, really bad.
1: Soundtracks of your favorite movies.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
4: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy food. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu.

0: can be a rock star. Dewi Hanafi di soundtracks. And yes, Bruno Mars Just Might. Itu dia Just Might ya, yang juga menjadi soundtrack film Fokker in Law. Ini gue lupa deh kelanjutannya, Meet the Fokkers gitu gak sih? Iya kan? Ini salah satu film hitungannya komedi aja atau ada romantiknya ya. Tapi film-film ringan yang kocak untuk ditonton, untuk diikuti ya. Tapi kita balik lagi dulu yuk ke What's Hot, karena lagi ngomongin soal sisi jeleknya sebuah privilege.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: We're back on What's Hot, talking about the ugly side of privilege that are shown in movies. Tadi yang pertama kita udah bahas satu film yang rame banget di tahun 2022, yaitu Triangle of Sadness. Nah, sekarang masih dari tahun yang sama, ada apa ya di tahun 2022? Ini kan tahun dimana kita sudah mulai beralih dari pandemi ya. Walau hitungannya tuh masih ada sisa-sisa pandemi, tapi kehidupan tuh sudah kembali berjalan normal, dan somehow jadi banyak film-film muncul yang menyentil tentang privilege. Kalau tadi sudah ada Triangle of Sadness, nah di film di tahun 2022 lainnya ada satu film arahan sutradara Mark Mylod, horror komedi yang membawa konsep unik di mana mengangkat sebuah pengalaman fine dining yang berubah jadi mimpi buruk yang enggak bisa lo tinggalkan begitu saja ya. Yes, I'm talking about The Menu. Dibintangi sama Ralph Fiennes, ada Nicholas Hoult dan juga Anya Taylor-Joy. Kita akan ngikutin kisahnya Margot, seorang perempuan yang ikutan sama si Tyler nih untuk menghadiri sebuah makan malam eksklusif di restoran Hawthorne ya. Ini adalah restoran yang dipimpin oleh Chef Julian Slowik, dan lokasinya tuh ada di sebuah pulau terpencil. Dan memang menu-menunya ya seperti restoran fine dining pada umumnya, menunya mewah banget. Dan tamu-tamu yang hadir itu rata-rata tamu-tamu dari kalangan kelas atas atau status sosial ekonomi atas. Nah, awalnya semua kelihatan seperti pengalaman fine dining biasa aja gitu ya, sampai si Chef Slowik ini mulai menyajikan hidangan yang ternyata punya makna gelap untuk para tamunya. Dimana perlahan-lahan para pengunjung nih sadar kalau mereka ternyata bukan cuma datang untuk makan, tapi juga terjebak dalam sebuah permainan yang dikendalikan sama sang koki atau sama si chefnya ini. Menariknya memang makanan dalam film ini tuh dibuat bersama Chef Dominic Crenn, pemilik restoran Atelier Crenn yang punya 3 bintang dari Michelin ya. Dan para aktor juga menjalani semacam culinary bootcamp supaya gerakan mereka saat bekerja di dapur pun terlihat otentik. Dan restoran Hawthorne dalam film ini pun bukan cuma tempat makan biasa, karena desainnya sengaja dibuat untuk terasa seperti ruangan yang unconsciously untuk orang-orang yang datang itu sebenarnya mengontrol dan juga mengisolasi para tamu. That kind of manipulation bahkan dipikirkan sedemikian rupa ya untuk produksi filmnya. Okay? Sambil mikirin mau makan siang apa, kita dengerin lagi deh trailernya. Ini dia The Menu.
2: Is that gonna fit everyone?
3: Yeah, easily. 12 customers total.
2: How do they turn a profit?
3: $12.50 a head, that's how.
2: What are we eating, a Rolex?
3: It's one of his classics.
4: You have to try the mouthfeel of the Mignonette.
2: Please don't say mouthfeel.
4: Tonight will be madness.
2: Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible.
5: Welcome to Hawthorne.
2: Here we are family.
6: Yes, sir!
2: We harvest, we ferment, we gel.
7: They gel?
2: We gel.
4: He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. You won't know till the end.
5: Who are you?
7: I am Margot. Why do you care?
5: I have to know if you're with us or with them. This menu.
8: The pictures, they're of us.
5: This guest list. How do they get these?
9: It's not good.
5: This entire evening.
10: Jesus Christ.
11: This is just this.
6: theater, it's stagecraft.
9: We're leaving now.
10: It has been painstakingly planned.
11: This is real, isn't it?
12: What the hell is going on?
13: We now offer you a 45-second head start.
14: Okay, 45 seconds starts now.
15: This is what you're paying for.
16: Get out of my way.
14: It's all part of the menu.
17: It's okay.
18: No, we're gonna die today.
17: Yes, we are.
18: Yeah.
19: Happy birthday to you.
20: You told him it was my birthday?
21: Seemed funny about 3 hours ago.

ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Taylor Swift, Lover. Kalau dari tadi sudah mendengarkan soundtrack film, kali ini adalah theme song dari series The Summer I Turn Pretty.
1: What's hot on soundtrack.
0: Balik lagi di What's Hot You, lagi ngomongin The Ugly Side of Privilege ya, yang disentil secara seru dari film-film yang akan kita bahas di What's Hot minggu ini. Tadi sudah ada Triangle of Sadness dan juga The Menu. Sekarang kita balik lagi nih ke karya sutradara Ruben Östlund yang bikin Triangle of Sadness. Ini kayaknya emang dia lumayan sering ya membuat sebuah karya yang emang pengen memberikan sindiran terhadap keadaan sosial gitu. Kalau tadi ada Triangle of Sadness, sekarang kita lihat filmnya Ruben Östlund berjudul The Square. Ini juga menarik banget, menyampurkan komedi, drama, dan juga sindiran terhadap kelas sosial ya. Film ini rilis duluan di tahun 2017, di mana kita akan masuk ke dalam dunia seni kontemporer yang absurd sekaligus penuh kejutan. Dan film ini pun berhasil membawa pulang piala Palme d'Or di Cannes Festival tahun 2017 ya. Jadi ini ada seorang kurator museum seni kontemporer bernama Christian di Stockholm yang hidupnya tuh kelihatan hampir sempurna. Cukup sempurna lah. Nah, dia lagi nyiapin sebuah pameran instalasi berjudul The Square yang memang mengangkat atau membawa pesan tentang kepercayaan, kepedulian, dan juga tanggung jawab antar manusia. Sounds so noble, right? Ya kan, pesan-pesan yang mau diangkat dari instalasi seninya ini. Tapi masalah ini mulai muncul ketika si Christian tuh kehilangan handphonenya dia. Dan keputusannya untuk mendapatkan kembali barang tersebut justru menyeret dia ke situasi yang makin kacau. Dimana di saat bersamaan, kampanye promosi pameran instalasinya itu yang dibuat sama tim PR Museum tiba-tiba jadi meledak di luar kendali. Sampai Christian ini juga harus mempertanyakan image dirinya dia. Nah, salah satu adegan paling ikonik ini datang dari Terry Notary sebagai performance artist yang beraksi seperti kera di sebuah gala dinner mewah gitu ya. Nah, si Östlund ini memang menemukan Terry Notary lewat YouTube. Dan dia setelah melihat kemampuannya meniru gerakan primata, di mana akhirnya diajak untuk ikutan berkontribusi dalam proyek filmnya dia ini, di mana ternyata adegan tersebut juga dilatih selama beberapa hari dengan koreografi yang sangat detail gitu ya. Jadi ini menyindir kelas sosial, di mana kadang-kadang datang ke sebuah pameran seni atau instalasi karya seni, of course it's for everybody. Tapi lagi-lagi biasanya memang orang-orang yang punya privilege lah yang bisa lebih punya aksesnya untuk bisa, bahkan untuk bisa membeli karya seni tersebut ya kan, sebuah karya seni. Atau kadang-kadang keabsurdan yang dibikin dari sebuah karya seni itu orang-orang yang kayak sehari-hari tuh udah ribet dengan masalahnya sendiri gitu ya. Boro-boro gitu mikirin harus kayak, wah ini seni apa? Dan menurut gue sindiran ini seru banget ditampilkan dalam film The Square dengan komedinya gitu ya. Jadi lo juga akan dibuat ketawa nonton film ini, Rockstar. Langsung aja kita dengerin trailernya. This is The Square.
2: What are the biggest challenges in running a museum?
3: We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. If you place an object in a museum, for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art?
2: Ah.
4: Her til efteråret præsenterer vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square.
5: Vi kan ikke som museum lade os skræmme af udtrykte overskridte grænser. Det kan vi ikke gøre.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Soundtracks of your favorite movies. It's about to

0: What's hot on Soundtrack.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Jenny with Like Jenny. Yang menjadi soundtrack TV series Off Campus ya. Udah nonton belum? Ini serial yang juga heboh banget. Ada di Prime Video, if I'm not mistaken, ya. Yeah. Kita balik lagi dulu yuk ke What's Hot. Masih ngomongin soal the ugly side of privilege that are shown in movies, ya. Yeah. Udah ada 3 film tadi yang kita bahas. Memang semuanya menggambarkan kehidupan orang-orang kaya yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari kebiasaan mereka sendiri, atau justru harus menghadapi hal yang selama ini gak pernah mereka jalani gitu. Seperti

0: makan fine dining yang ternyata juga menyentil ke kesalahan-kesalahan mereka. Terus juga ada film The Square ya, ya kita akan ngelihatnya dari sisi dunia seni atau pameran instalasi seni secara satir, secara komedi satir. Nah, terakhir film yang pengen gue bahas untuk menggambarkan The Ugly Side of Privilege adalah film karya sutradara Lone Kervik yang dirilis di tahun 2014. Ini wajib banget masuk ke dalam daftar tontonan lo ya, Rockstars. Judulnya adalah The Riot Club. Kali ini sebuah film thriller dengan kritik sosial yang memang nyelekit banget, di mana The Riot Club ini membongkar sisi gelap kehidupan mahasiswa elit Oxford ketika privilege dan kekuasaan itu bikin orang merasa mereka bisa melakukan apa aja. Ya, sebagai salah satu deretan Ivy League campus gitu kan, memang banyak yang bilang anak-anak Oxford tuh elit-elit banget. Nah, ini digambarkanlah seperti apa di dalam film The Riot Club. Jadi ada Miles and Alistair, dua mahasiswa tahun pertama di Oxford yang kemudian bergabung dengan Riot Club. Ini adalah sebuah klub eksklusif yang isinya tuh anak-anak dari kalangan elit aja. Jadi gak bisa sembarangan orang masuk ke dalam klub tersebut. Nah, awalnya bergabung dengan klub ini tuh terlihat seperti sebuah kesempatan untuk bisa membangun relasi dan juga koneksi untuk masa depan lo gitu ya. Kan itu biasanya memang dimulai dari kehidupan perkuliahan tuh. Lo mulai membangun network, lo mulai nge-build CV lo seperti apa. Tapi ternyata untuk anak-anak yang ikutan ke dalam Riot Club ini jadinya ada harga yang harus mereka bayar. Yang bukan dengan uang tentunya ya. Nah, masalah ini mulai memanas ketika tradisi pesta dan juga makan malam eksklusif di Riot Club tersebut berubah menjadi aksi yang semakin brutal. Dimana di tengah alkohol, uang, dan juga rasa superior dari anggota-anggotanya, si Miles, mahasiswa tahun pertama ini, mulai melihat sisi lain dari teman-temannya dia. Dan akhirnya dia harus memikirkan pilihan yang bisa mengubah hidupnya. Fun fact dari film ini ternyata diadaptasi dari drama panggung berjudul Posh, karyanya Laura Wade, yang memang sejak awal itu mengangkat tema tentang kehidupan kelas elit di Inggris. Ya, makanya sang sutradara, nih si Lone Kervik, itu juga sengaja membuat penonton tuh perlahan-lahan merasa bisa dekat dengan karakter-karakter yang ditampilkan dalam film ini sebelum diungkaplah sisi gelap mereka. Jadi rasa gak nyaman yang kita dapetin pada saat nonton film ini tuh juga di-build secara bertahap gitu. Gue selalu suka kalau ada sebuah karya, either itu film ataupun buku, saat lo menyelami karakternya dan lagi-lagi lo bisa melihat karakter arch-nya gitu ya, ada dari awalnya mungkin lo bisa relate sama sosok tersebut karena kayak, oh ini gue juga kayak gini lagi gitu. Jadi lo bisa root for that character. Tapi tiba-tiba pas ada hal-hal questionable yang dia lakukan, lo juga jadi memikirkan kayak, aduh unlikable lagi nih orang ini. But that's the reality of life ya gak sih? Saat lo ketemu sama orang-orang, gak selalu lo bisa suka setiap hal dari orang tersebut ya kan. And I think that's what makes this movie is really interesting to watch. Lagi-lagi another take on the ugly side of privilege gitu ya. Kalau dari tadi kita sudah ngelihat emang tentang kehidupan orang kaya raya, tapi yang memang sudah tahapannya tuh beneran sudah sukses, sudah dewasa dan memang sudah mapan. Nah kali ini kita lihat dari bibit-bibitnya nih, mahasiswa kampus yang emang golongan anak-anak elit. Oke, langsung aja kita dengerin trailernya. Ini dia The Riot Club.
1: You know, in a few years these boys will be very important.
2: You got quite a posh name. Miles, are you? Posh.
1: The Riot Club.
3: The Riot Club.
1: Hundreds of years of the best and the brightest.
2: Over here we have a portrait of...
4: Sir, you can't go through there.
2: Oh, I'm so sorry.
1: just offering you a club. I'm offering you a future.
3: It's our time.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, masih menemani sampai tepat jam 1 siang. Kita memasuki jam kedua di Soundtracks. Hello, selamat bergabung untuk Rockstars yang sudah muncul di live TikTok kita juga dari The Rockin' Life. Hai, ada Auden, ada Pandim, ada siapa lagi nih yang selalu tune in katanya. Mas Bram, hai, selamat siang Mas Bram. Selamat istirahat makan siang ya Rockstar. Sudah jam 12 juga. Tenang, di satu jam terakhir Soundtracks gue juga masih punya banyak banget rekomendasi tontonan. Dari mulai film lama sampai pun film-film baru yang bisa lo nikmati sambil santai. Nanti akan kita bahas di Stream and Chill. Tapi sekarang setelah mendengarkan soundtrack dari film I Still Know What You Did Last Summer, dinyanyikan sama salah satu penyanyi yang juga slash aktris yang menjadi pemain juga di film ini ya, Jennifer Love Hewitt. The Scream Queen di tahun 90-an ya, How Do I Deal, itu dia. Sekarang kita cerita dulu ada berita terbaru apa dari industri perfilman, tapi yuk cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks, Movie Buzz.
0: Berita pertama dari Movie Buzz ini lumayan bikin bittersweet rasanya, karena untuk lo yang juga tumbuh besar di era 90-an dan TV series Friends menjadi one of your comfort shows gitu ya. Salah satunya gue sih, gue kayak sampai sekarang

0: go back to Friends ya, dengan 10 seasonnya itu. Nah, kita semua tahu salah satu karakter yang juga paling disukai sama banyak orang dari serial ini, Chandler, yang dibintangi sama Matthew Perry. Kita kan kehilangan sosok Matthew Perry beberapa waktu lalu. Nah, sekarang serial dokumenter Matthew Perry ini sudah akan tayang di Netflix ya, dengan judul The One About Matthew Perry. Oh, ini lo juga lagi-lagi kalau lo penggemar series Friends, lo udah tahu setiap judul di episodenya, tiap episodenya tuh pasti selalu dimulai dengan kata The One ya kan, kayak The One with the Sandwich gitu misalnya, The One with the like Runaway Bride or something gitu, tapi selalu menggunakan kata The One. Nah, makanya menurut gue penamaan judul di dokumenter untuk Matthew Perry ini menjadi sesuatu yang bermakna sekali ya, The One About Matthew Perry, dimana serial dokumenternya, berarti ini adalah docu-series, itu akan menjadi dibagi menjadi 3 bagian dan dijadwalkan premier pada 27 Oktober 2026, di mana docu-series ini memang akan mengulik kehidupan serta warisan dari sang aktor Friends ini. Gak cuma membahas perjalanan Matthew Perry sebagai Chandler Bing, tapi juga di sisi personal dan perjuangannya dia menghadapi kecanduan. Jadi cerita akan disampaikan lewat kesaksian dari keluarga, sahabat dekat, dan juga orang-orang yang pernah kerja bareng sama Matthew Perry ya. Adiknya Matthew Perry, Mia Perry Bowick, itu juga ikut memberikan kesaksian yang sebelumnya belum pernah didengar publik sama sekali. Makanya docu-series ini juga menggunakan foto dan video yang memang belum pernah dirilis dari arsip pribadi keluarganya Matthew Perry ya. Dan penyutradaraan ini dipercayakan kepada Mary Robertson, sutradara peraih Emmy yang pengen memperlihatkan sosok Matthew Perry secara lebih utuh, supaya penonton juga bisa melihat Matthew Perry ini bukan cuma sebagai karakternya dia di Friends, yaitu sebagai Chandler Bing, ataupun figur yang dikenal lewat perjuangannya melawan kecanduan, tapi sebagai pribadi yang memang hangat, yang punya humor, vulnerable juga, dan menjadi pengaruh besar bagi banyak orang di dalam hidupnya. I can't wait to see the docu-series. Jadi kalau lo juga penggemar Friends, atau lo sekedar pengen tahu sosok Matthew Perry seperti apa, I think this one docu-series something that you have to see, okay? Kita masuk ke berita kedua di Movie Buzz. Ada soal Laut Bercerita. Produksi Palette Pictures ini yang resmi memasuki kompetisi utama di Busan International Film Festival tahun 2026 ya. Terbangkan aku ke Busan sekarang juga. Gimana ya, doain ya manifestasi bisa menghadiri Busan International Film Festival. Salah satu film festival yang selalu pengen banget gue bisa kunjungi, karena pemilihan film-filmnya juga selalu menarik-menarik banget. Dan untuk film Laut Bercerita, ini menjadi pencapaian penting karena bisa dibilang Indonesia ikut bersaing dalam salah satu festival film paling bergengsi di Asia, ya kan? Seperti lo sudah tahu, film ini diadaptasi dari novel Laut Bercerita karyanya Leila Escudori, yang mengangkat kisah tentang persahabatan, keluarga, serta perjuangan menghadapi penghilangan paksa yang terjadi di negara kita. Jadi ceritanya memang punya latar sejarah Indonesia yang cukup kelam dan membawa isu kemanusiaan yang cukup kuat. Gue penasaran sekali nanti filmnya seperti apa. Dan keikutsertaan di Busan International Film Festival tahun ini tuh juga menjadi kesempatan untuk Laut Bercerita menjadi dikenal lebih luas oleh penonton dan industri film internasional. Kita doain aja, mudah-mudahan memang beneran bisa sukses dan filmnya can bring justice to the book gitu ya. Dari kadang-kadang ada orang-orang yang memang gak puas gitu kan dengan film yang diadaptasi dari buku, tapi mudah-mudahan yang ini bisa menyampaikan pesan yang sama kuatnya, oke? Kita masuk ke berita terakhir di Movie Buzz. Ada kabar soal Tom Cruise nih, yang katanya akan kembali sebagai berperan sebagai karakter Cole Trickle dalam Days of Thunder 2. Ini adalah sebuah sequel dari film balap klasik di tahun 90, di mana film ini dijadwalkan hadir pada musim panas tahun 2028. Masih lama, masih 2 tahun lagi ya Rockstars. Dan ini akan kembali membawa dunia balap NASCAR ke layar lebar. Jadi untuk lo anak-anak balap atau emang yang suka otomotif, suka nontonin balap, ini kayaknya menjadi salah satu film yang harus lo tunggu-tunggu. Apalagi Tom Cruise itu selalu totalitas ya kalau main film, apalagi di ranah action. Nah, Anne Hathaway ini juga katanya akan digandeng di dalam film ini, resmi bergabung. Dia menjadi salah satu pemeran utama dan akan beradu acting dengan Tom Cruise, dimana detail karakternya sebenarnya sempat dirahasiain. Tapi you heard it from me. Informasi terbaru menyebutkan Anne Hathaway akan berperan sebagai pemilik tim balap sekaligus engineer. Wah, kalau di Indonesia ini Anne Hathaway udah ikutan dalam sinetron Montir-Montir Cantik. Jangan kemana-mana, Rockstars. Abis ini kita akan balik lagi dengan satu rekomendasi film lama di Classical. Tapi coming right up, dengerin dulu soundtrack dari film Orange. Bukan film, series Orange is the New Black. We've got Gwen Stefani with Hollaback Girl, only on Soundtracks.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. Sekarang kita baru memulai classical setelah tadi mendengarkan lagu dari Rihanna, dari Riri dengan Unfaithful yang juga menjadi soundtrack serial Ugly Betty. Ugly Betty versi Amerika ya. Karena kan sebenarnya Ugly Betty dari telenovela. Gue mau bilang dari telenovela. Terus diadaptasi versi American TV seriesnya. Kalau nggak salah sama yang main juga si America Ferrera gak sih? Yang versi US-nya, iya kan? America Ferrera. Okay, that's one of the classic telenovela, classic series juga. Nah, tapi kalau untuk ngomongin classical minggu ini, karena tadi kita lagi ngebahas the ugly side of privilege yang disindir lewat film gitu ya. Nah, film tahun 1989 ini juga menurut gue fasih banget menggambarkan soal kehidupan kelas sosial atas yang sebenarnya jadi banyak sisi gelapnya gitu ya. Film karya sutradara Brian Yuzna, ini sebuah film horror komedi cult berjudul Society. Konsepnya absurd banget dan lumayan disturbing, tentang keluarga kaya yang lagi-lagi punya rahasia yang mengerikan. Jadi ada karakter Bill Whitney. Dia adalah seorang remaja kaya raya yang tinggal di

0: Beverly Hills. Kehidupannya terlihat sempurna, tapi si Bill ini tuh justru merasa asing banget dengan keluarganya sendiri gitu. Dia sampai menemukan sebuah rekaman audio misterius yang mulai membuka kecurigaannya dia terhadap keluarganya sendiri. Nah, dari sinilah semuanya semakin aneh, di mana si Bill ini menemukan petunjuk tentang perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di keluarganya, termasuk, this is very disturbing, hubungan incest, dan juga sebuah rahasia besar yang bikin pandangannya dia terhadap keluarganya sendiri itu juga jadi berubah total. Padahal kan harusnya keluarga sebagai lingkungan terdekat dari kehidupan lo itu harusnya bisa menjadi your safe space, ya kan? But we know not everybody has a family that they can call home, ya kan? Nah, ini yang juga dialami sama Bill Whitney, karena ternyata, ih kok keluarga gue aneh nih, ya. Nah, Society memang dikenal sebagai film yang cukup unik karena menggunakan practical effect yang ekstrim, terutama pada bagian klimaks filmnya dia, di mana efek prostetik dan juga makeup karyanya Screaming Matt George ini menjadi salah satu alasan kenapa film ini punya visual body horror yang sampai sekarang masih bikin gak nyaman. Kalau lo ingat film body horror terbaru seperti The Substance yang dibintangi sama Demi Moore, ya itu kan juga gitu ya. Dalam artian pas lo ngeliat this is disturbing gitu. This is not something that you wanna watch while you eat, ya gak sih? Nah, tapi ini film ini menarik sekali, Society ya. Karena juga again itu dia, ada pesan-pesan satir terhadap kenyataan mengenai kelas sosial gitu, yang mungkin pada saat lo nonton lo juga bikin bertanya-tanya kayak, ini keluarga emang keluarga tajir atau sebenarnya sekumpulan manusia yang salah pergaulan? Film ini penuh kritik sosial dan visual body horror yang tadi gue bilang, dan juga adegan-adegan yang dijamin bikin lo akan kepikiran setelah nonton. Jadi lagi-lagi gue gak menyarankan nonton film ini sambil makan ya, yang ada takutnya malah enek. Tapi film ini tetap wajib menurut gue masuk ke dalam watchlist lo. It has a very good message, dan a very interesting movie to watch. It's a horror comedy, bukan horror comedy sih, horror thriller cult juga ya, yeah. And that's why this is our classic cult for this week. Kita dengerin trailernya from the year 1989. This is Society.
1: For Bill Whitney,
2: I've never been paranoid.
1: Fear plays a large part in family life.
2: I feel like something's gonna happen, and if I scratch the surface, there'll be something terrible underneath.
1: He's afraid his sister,
3: could you zip me up, Billy?
1: Is not what she seems.
3: God, Bill, what's the matter with you?
1: He thinks his friends are out to get him.
4: Make waves, Whitney. You're gonna drown.
2: People are what they are. Now you have to learn to accept that.
1: He's about to find out the truth.
5: why are you guys doing this to me, huh?
4: What, you've been living with these people all your life and you didn't know anything about this?
1: Is far worse than he could ever imagine.
2: If you don't follow the rules, Billy, bad things happen.
6: Didn't you know, Billy Bully? The rich have always sucked off low-class scum like you.
3: Uh-oh, Billy.
5: Clarissa?
2: Don't be so intense. Now, some people make the rules, and some people follow the rules. It's a question of what you're born to.
6: You never were one of us.
2: You know, you really deserve what's going to happen to you. I don't think so. Can't you see they're setting you up for something?
6: You know how I hate to give you drugs.
2: You're officially dead.
3: Don't go home, Billy.
2: No.
1: Bill Whitney is about to become one.
7: Showtime, Billy!
1: With Society.
2: Who are you?
7: Let me give you a hand, Bill.
1: In Beverly Hills, what you fear is only the beginning.
6: Anything for society.

0: One Lifestyle and Entertainment Media barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Mandy Moore and Jonathan Foreman, dua orang yang juga bernyanyi di lagu ini sekaligus bermain filmnya Someday We'll Know yang menjadi soundtrack film A Walk to Remember. Ya, yeah, do you remember the movie? Salah satu film yang gue selalu bilang pada saat nonton film ini membuat gue semakin yakin kalau Mandy Moore kayaknya emang lebih rezekinya tuh di acting deh daripada di nyanyi. Karena kan sebenarnya di tahun dia keluar sebagai penyanyi itu beneran tahun-tahunnya popstar princess 90-an awal 2000-an ya. Ada Britney Spears, ada Christina Aguilera, and then ada Mandy Moore. Tapi of course popularitasnya lebih banyak di Britney and juga Christina. Tapi begitu Mandy Moore main film, ternyata kayak bagus loh actingnya dia gitu kan. A Walk to Remember, dan juga inget dong dia juga main di Princess Diaries jadi Lana, cheerleader yang ngeselin sama si Mia ya. Anyway, untuk lo yang sudah bergabung sekali lagi, welcome to Soundtracks. Masih ditemenin sama Dewi Hanafi. Untuk yang sambil makan siang pengen nyari-nyari tontonan kayak gak bisa nyuap kalau belum nemu tontonan yang pas, you're in for the right time, karena kita akan memberikan rekomendasi tontonannya yang bisa lo nikmati sambil santai cuma di Stream and Chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Sudah semakin banyak tontonan baru yang muncul di Netflix yang aku pilah-pilah untuk bisa aku rekomendasikan padamu juga gitu ya. Walaupun memang belum semuanya, gue akui gue juga belum semuanya gue sempat tonton nih. Tapi menurut gue ini seru untuk dinikmati ya. Yang pertama, akhirnya sudah tayang dan ini gue penasaran banget karena dibintangi sama Robert De Niro dan juga Michael Keaton. Sebuah film berjudul The Whisper Man. Ini crime thriller yang bisa bikin lo curiga sama suara-suara di sekitar lo. The Whisper Man, ya. Yeah. Ini film garapannya James Ashcroft, mengangkat misteri seorang pembunuh berantai yang kasus lamanya dia itu kembali menghantui sebuah keluarga. Jadi ada seorang penulis novel kriminal yang baru saja kehilangan istrinya. Namanya adalah Tom Kennedy, dan dia ini berusaha memulai hidup baru bersama putranya yang bernama Jake. Nah, tapi keadaan berubah ketika Jake tiba-tiba diculik, dan kasus ini ternyata punya hubungan dengan seorang pembunuh berantai bernama The Whisper Man yang dulunya pernah ditangkap sama ayahnya Tom yang adalah seorang mantan detektif. Udah, sampai di situ plot line-nya menurut gue cukup bisa memberikan hook untuk lo mulai menonton crime thriller ini ya. It's a movie, jadi bisa sekali tonton selesai gitu kan. Kalau lo bukan tipe yang sabar untuk ngikutin series dengan berepisode-episode, but you're really into a crime thriller, this one's for you. The Whisper Man sudah ada di Netflix, oke? Okay? Berikutnya, ini satu serial yang lagi gue tonton, tapi again belum selesai. Gue baru sampai ke episode, mau ke episode 4 kalau nggak salah ya. Judulnya adalah Mousetrap. It's a K series thriller serial dari Korea Selatan. Dibintangi sama Ryo Junyo, ada Seol Kyung-gu, dan juga Lee Kyo-hyung. Dimana ini mengajak kita masuk ke permainan misterius yang memang penuh teka-teki dan sulit ditebak. Jadi dari awal aja, tapi menurut gue untuk lo yang mau nonton ini memang harus bersabar karena di episode pertama tuh menurut gue pace-nya memang cukup lama untuk lo bisa mulai mengikuti kayak ini, tapi dia kenapa sih gitu ya, ceritanya tuh kenapa. Jadi kita akan berfokus pada seorang novelis jenius bernama Jae Moon Jae yang memilih hidup menyendiri sejak dia kehilangan kedua orang tuanya di sebuah akibat sebuah kecelakaan gitulah yang cukup traumatis buat dia. Bahkan traumatis banget sampai dia tuh beneran mengisolasi diri. Dia bener-bener gak pernah keluar dari apartemennya like I think for almost 3 years gitu ya. Thankfully apartemennya emang apartemen mewah gitu, memang kayak kaya gitu ya. Tapi dia benar-benar nggak pernah keluar sama sekali. Jadi hanya disamperin sama temennya. And the worst part is menurut gue yang kayak kenapa dia memutuskan untuk berbuat seperti ini ya adalah dia di titik mengisolasi diri tuh sampai di titik dia juga nggak mau untuk urusan-urusan kayak leasing apartemen gitu-gitu, itu pakai nama dia, biar gak usah dia yang dikontak sama orang-orang, biar gak usah dia yang diurusin. Jadi dia kayak menyerahkan itu sama si temennya ini nih. Nah dari situlah keanehan-keanehan mulai terjadi, yang tiba-tiba dia jadi kayak kehilangan identitas dirinya dia. Dan menurut gue itu pokoknya memasuki episode kedua, ketiga, itu udah mulai gripping tuh. Lo mulai kayak, kenapa nih? Kenapa bisa kayak gini? Titik awalnya di mana sampai terjadi seperti ini gitu ya. Mousetrap juga sudah ada di Netflix. Jadi jangan lupa ditambahin ke dalam watchlist lo. Tapi itu tadi pesan gue ya, sabar-sabar di episode pertama. Terutama kalau untuk lo yang modelannya gak bisa tuh nonton serial yang pace-nya lambat. Tapi please trust me, once lo selesai di episode pertama, mudah-mudahan lo juga bisa kehook untuk episode berikutnya, oke? Okay? Abis ini kita masih akan balik lagi dengan dua rekomendasi lainnya dari Netflix di Stream and Chill. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks. And this one for Nyanyot 311 Love Songs from 51st.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sekarang dibilangnya situationship, ya gak sih? It's only a matter of istilah doang, tapi kadang-kadang yang dirugikan tetap sama ya, perasaan. Kita balik lagi dulu yuk ke Stream and Chill, biar santai-santai dengan tontonan yang bisa lo nikmati dari platform streaming services favorit lo, yaitu di Netflix.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Yes, we're back on Stream and Chill. Tadi sudah ada dua rekomendasi pertama yang kita berikan, yaitu adalah serial Mousetrap, thriller dari Korea Selatan, serial. Kenapa gue ngulang-ngulang ngomong serialnya? Udah gitu film The Whisper Man, film terbarunya Robert De Niro. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah docu-series. Ada dokumenter true crime terbaru berjudul Death of the Pastor's Wife, ya, baru tayang di Netflix tanggal 26 Agustus kemarin. Disutradari sama Julia Willoughby Nathan dan Mike Gasparo. Ini docu-series yang terdiri dari 3 episode, mengulik kehidupan serta kematian misterius Micah Miller, seorang istri dari pendeta karismatik di Myrtle Beach gitu ya. Jadi ini perempuan berusia 30 tahun, Micah Miller, kehidupannya berubah drastis setelah dia menikah dengan John Paul atau JP Miller. Nah, di balik kehidupannya sebagai keluarga pendeta, sempat muncul tuduhan soal hubungan yang penuh kontrol dan juga manipulasi, sampai akhirnya si Micah ini berusaha melepaskan diri dari pernikahan tersebut. Nah, yang bikin kasus ini membuat orang-orang makin penasaran adalah kematian Micah yang terjadi di bulan April tahun 2024, yang secara resmi dinyatakan sebagai kasus bunuh diri, tapi kemudian memicu banyak pertanyaan dari keluarganya maupun dari pihak publik. Nah, menarik ya, dokumenter ini tuh menggunakan footage yang memang belum pernah dirilis, serta kesaksian langsung dari keluarga dan orang-orang terdekat Micah untuk melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah emang beneran ini bunuh diri atau ada penyebab lain gitu. Jadi kalau lo juga penasaran dan lagi-lagi lo into true crime, ini docu-series yang sudah bisa lo tonton juga di Netflix ya, Death of the Pastor's Wife. Oke? Yang terakhir, ini ada sebuah film yang sampai sekarang masih gue tahan-tahan, belum gue tonton, karena aku tahu aku akan menangis menonton film ini. Makanya waktu itu juga gak mau nonton di bioskop. Yaitu Gohang, ya, film Thailand, drama Thailand yang disutradarai oleh Natawutpun Piria dan Chayanopbun Prakop dan Atta Hemwadi. Ini ceritanya sederhana banget, tentang seekor anjing yang mencari arti sebuah rumah. Udah dari situ aja udah aku pengen nangis. Makanya belum nonton, udah pengen nontonnya sendiri aja di rumah, di kamar gitu. Jadi kalau nangis sampai cirambai, sampai ugly cry gitu, sebodoh teing gitu kan. Nah, untuk filmnya sendiri, untuk lo yang udah sempat nonton ataupun belum kayak gue, kita akan mengikuti perjalanan seekor anjing jalanan ya, yang kalau ngomongin rasnya tuh namanya Bangkawew. Dia berbulu putih, terus hidungnya lucu gitu, hidungnya kayak agak pink gitu, merah muda. Dan menjalani hidupnya selama 1 dekade, berarti kan berapa, 10 tahun. Nah, dari jalanan dia diketemu sama manusia, sampai ke berbagai tempat yang dia singgahi. Perjalanan Lesi Gohang ini memperlihatkan kalau yang namanya rumah ternyata bukan cuma soal tempat tinggal ya. Jadi mungkin bisa dengan orang-orang yang dia temui juga. Konflik Gohang ini bukan sekedar soal monster atau penjahat, tapi justru tentang kerasnya kehidupan dan pencarian dia untuk menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Lagi-lagi sedih. Tapi itu dia, gue bersyukur akhirnya film ini sudah masuk di Netflix. Jadi like I can watch it from the comfort of my own room. Kalau emang lagi, lo lagi butuh, really need a good cry, ya, yeah? Silahkan nonton Gohang. Oke, okay? Itu dia, sudah komplit rekomendasi kita untuk Stream and Chill minggu ini. Sudah ada 4, mudah-mudahan ada yang sesuai dengan selera lo ya. Sekarang kita lanjut dulu mendengarkan soundtrack dari 500 Days of Summer, coming from The Temper Trap. This is Sweet Disposition.

Rock Ready with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Dewi Hanafi di Soundtracks, and this one is the Temper Traps with Disposition. Seperti tadi gue bilang, soundtrack film 500 Days of Summer. Yang kemarin mereka juga sempat muncul lagi nih di The Temper Trap ya, termasuk si Dogi Mandagi yang bilang kalau what if we say the true lyrics ya, lirik yang benar dari lagu ini adalah a moment, a dream, bukan a dream aloud, tapi a dream aloud. A dream aloud, ya. Nah, apakah ada yang selama ini salah liriknya? Udah langsung dikasih tahu sama yang punya lagu, yang benar adalah a dream aloud, ya. Anyway, sudah jam 1, berarti tandanya Dewi Hanafi harus segera pamit dari Soundtracks. Thank you banget buat Rockstars yang sudah bergabung mendengarkan dari jam 11 siang tadi, udah join via live TikTok kita juga. Sampai sekarang ya, masih ada Victoria, ada Wahyu, Danar masih ada Danar di The Rockin' Life ya. Cuman kemarin dia sempat siaran kok. Ada Ririn Andini, thank you udah hadir juga. Dan Rezeki Bahagia yang sudah mengingatkan aku untuk minum. Jangan lupa Rockstars juga banyakin minum air hangat ya, kayak lagi banyak yang batuk pilek, okay? Terima kasih juga Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa, Soundtracks akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang, cuma di The Rockin' Life. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' life. Dan lagu terakhir yang akan aku putarkan, soundtrack dari film Frozen, special untuk Prince Coco yang udah nge-request ini via live TikTok kita ya. This one is Let It Go.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: Gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026. Dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Where are we in time? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa berbeda buat setiap orang. Pertanyaan itu yang coba dijelajahi Museum Macan lewat musim pameran terbarunya, Where Are We in Time? A Season Across Shifting Landscapes. Sebuah pameran yang mengajak kita melihat bagaimana waktu, tempat, memori, dan perubahan saling berhubungan lewat berbagai karya seni kontemporer.
2: Di sini lo bisa menemukan beberapa cerita yang beragam.
1: Mulai dari pameran Riel Rizaldi, Period Piece, pameran grup Menelan Cakrawala, serta presentasi spesial Down Eng, Atlantis 2, dan Marcos Kue Kenyalang Sirkus.
2: Untuk info lebih lengkap dan jadwal pameran,
1: langsung cek ke museummacan.org. Museum Macan.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti

0: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: ya iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
0: Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.

Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramartoarkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Halo, welcome back to Drive and Jive. Ada Sarah Tobin dan juga Echo Santoso yang bakal nemenin lu sampai jam 7 malam nanti. How's your day so far, rockstars?
2: Halo.
1: Hello. Kita pengen
2: berjumpa
1: banget
2: lagi
1: loh
2: bersama kita loh.
1: Oh ya Allah,
2: kita di hari kayak, Kamis.
1: Iya kayak
2: buat kamu yang manis-manis.
1: Ih, ampun, bener-bener dari tadi dari nada, dari pemilihan kata, sama kalimat bener-bener kayak MC vintage. Buat kamu di hari Kamis yang pengen manis-manis. Hah? Tua ya kita ya. Aku tuh pengen banget mendapatkan WhatsApp kamu sekarang, rockstar, just in case kalau kamu pengen bercerita karena
2: iya
1: dengan
2: dong
1: keadaan yang seperti ini sesama WNI kita harus warga jaga warga ya.
2: Mana jaganya?
1: Waduh. Beneran ya kalau misalnya kalau mau absen, WhatsApp aja di 08151987686876 atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt. Let me tell you.

0: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Echo Santoso di The Rockin' Live. Terpantau dari lantai berapa sekarang? Lantai 6 gedung Wisma MRA. Ini tol apa sih, Cok?
1: Tol Jor ini.
0: Gue ketahuan banget gak bisa nyetir ya. Kalau misalnya gak tau tol
1: ini. Tol Jor ini.
0: Tol Jor sih.
1: Yang mahal itu.
0: Saat ini terpantau ramai lancar kalau bahasannya TMC Polda Metro Jaya. Tapi semoga
1: terpantau lancar di dua arah ya.
0: What? Itu dia doa gue untuk lo rockstar. Selain Tol Jor yang terpantau lancar dua arah, hubungan lo juga terpantau lancar di dua arah. Ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa membuat hubungan jadi lebih terpantau lancar di dua arah.
1: Komunikasi, coy.
0: Komunikasi. Karena konon yang dilakukan oleh survei Relationships Insights Asia. Wih, ada survei relationship-nya juga nih di Asia ternyata. Menemukan 78% pria lebih memilih pasangannya marah secara langsung dibanding harus menghadapi silent treatment.
1: Oh iya.
0: Secara psikologi kondisi ini berkaitan dengan efek ostracism, yaitu ketika seseorang merasa diabaikan atau dikucilkan, dampaknya seseorang itu bisa merasa ditolak, bingung, sampai kuning.
1: Nah, gue setuju, gue sebagai laki-laki ya.
0: Iya.
1: Gue mendingan gue dikasih tahu gue salahnya di mana daripada gue didiemin.
0: Gini, ini dari perempuan ya. Kadang-kadang aja nih. Udah dibilangin sekali kagak denger, Bang. Dibilangin dua kali kagak denger. Tiga kali kita capek.
1: Kupingnya jadi, buta ya.
0: Iya, kupingnya buta, matanya budek. Jadi kayak ya daripada kita cemberut terus keriput, kan salmon ini mahal ya.
1: Iya benar.
0: 6 juta, 8 juta gitu.
1: Tergantung titik ya. Ya
0: tergantung titik benar. Ya kita diemin aja deh. Sebenarnya diemnya itu bukan gara-gara silent treatment. Itu udah kayak reaksi badan gitu loh, udah capek. Makanya kalau misalnya laki gue marah, terus gue marah terus lakinya nanya, "Kenapa, Yang?" Enggak apa-apa. Karena sebenarnya kesalahannya udah diulang 2542 kali, Bos. Jadi kita udah kehabisan kosakata sama kalimat. Nih kita nih, stoknya sama slot ngomong udah habis.
1: Yang mana sih laki lu?
0: Ya tergantung aja, lagi pengen tahu yang mana. Enggak, ini contoh, aja.
1: Ya kan tadi dia bilang ya?
0: Iya, laki kita zaman dulu, sewaktu itu di zaman pemerintahan waktu itu.
1: Oh, sebelum ganti periode.
0: Iya, sebelum ganti periode gitu.
1: Lama juga lu ya, jomblo ya?
0: Lama banget, Bro. Kita kan harus ini ya, milih-milih juga daripada kita stok ngomongnya habis gara-gara kita ngomong sama laki-laki yang enggak mau dengerin. Mendingan kita jomblo aja deh.
1: Ngomong sama ChatGPT.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Echo Santoso dan juga Sarah Tobing nemenin lo sampai jam 7 malam di Drive and Jive. Ini kita akan ke lo arah industri. Ah?
1: Lo udah liat belum?
0: Apaan nih? Liat apa?
1: Posternya.
0: Udah sih, emang kenapa?
1: Menurut gue ini excited sih gue dengan Pengabdi Setan yang
0: ketiga
1: ini.
0: Ini kita akan ngobrolin tentang industri film ya, industri kita kan. Kenapa emang excitednya?
1: Enggak, karena it's been a while gue ngelihat poster film lokal gitu ya. Mm-hmm. Karena Pengabdi Setan yang pertama itu kan pecah, abis.
0: Gitu ya. Parah, woi buset.
1: Iya kan? Tapi Bang Joko, mohon maaf yang sequel keduanya menurut gue nggak se-booming yang pertama.
0: Mungkin capek kali.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi pas kemarin gue liat trailernya Pengabdi Setan 3 ini, gue kayak ada lagi tuh hype-nya kayak, wih, kok kayaknya filmnya bakalan menarik nih.
0: Ini Pengabdi Setan The Origin.
1: Oh, The Origin namanya?
0: The Origin. Gitu, kabarnya bakal dibuka dengan peristiwa histeria massal di Strasbourg, Eropa, abad 16. Dan ini terinspirasi dari kejadian nyata yang dikenal sebagai Dancing Plague of 1518.
1: Waduh, emang ada apa di sono, Sar?
0: Jadi di sono tuh menurut skrip yang ditulis sama siapa namanya nih? David Rafli. Tahun 1518 tuh warga sono tiba-tiba nari enggak berhenti selama berhari-hari. Yang awalnya dilakukan oleh satu orang kemudian diikuti puluhan hingga ratusan orang. Oh, influencer.
1: Oh, hacep.
0: Penyebabnya sebenarnya sampai sekarang masih menjadi perdebatan sejarah. Nah, kejadian tersebut akan menjadi pintu masuk cerita Pengabdi Setan 3 sebelum kisahnya pindah ke mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa abad 17. Dan film ini sudah masuk tahap produksi, tayang 2027.
1: Oh, ya lu bayangin dia nari 3 hari kan. Sama aja kan kayak lu masuk klub yang dulu lu ada naganya di dalam, lu masuk Jumat keluar Minggu.
0: Nah, itu ngapain ya kira-kira ya?
1: Joget, nari.

0: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Welcome back to Drive and Jive. Sarah Tobing dan juga Echo Santoso. Karena ini sudah masuk ke jam kedua. Kita akan menginjakan kaki kita di segmen Drive and Jive Talks.
1: Nah, sore hari ini kita akan ngobrolin topik yang ringan-ringan aja kali ya. Karena kayaknya kehidupan kita tuh belakangan juga sudah berat gitu. Jadi kayak
0: belakangnya belakang banget nih. Udah dari belakang banget nih.
1: Lebih tepatnya 9 bulan di tahun 2026 ya.
0: 9 bulan
1: berat semuanya.
0: Tapi 2026 tuh emang apa ya? Pertama banyak yang putus, banyak yang tiba-tiba cerai,
1: banyak yang di PHK,
0: banyak kabar duka, banyak bencana alam juga.
1: Katanya tuh 2026 kan tahun reset ya.
0: Oh, konon seperti itu, Kak.
1: Iya kan?
0: Iya, konon
1: jadi,
0: seperti itu.
1: Jadi, apa sebelum kita masuk ke tahun 2026 itu, segala yang menjadi yang memberatkan, itu akan otomatis tertinggal di tahun 2025.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi kita akan masuk ke tahun 2026 itu katanya sih lebih ease, lebih mudah, tapi ternyata enggak juga.
0: Tapi kan in order to have an easy life, kita harus nyapu dulu. Makanya kalau rumahnya mau bersih ya memang harus nyapu, ngepel. Gak bisa kita pengen rumah itu bersih tapi kita malas nyapu sama ngepel. Harus tetap nyapu sama ngepel tiap hari.
1: Nah, sama ini mitos nih dari mitos dari keluarga gua ya. Apa lebih tepatnya. Jadi kalau keluarga di keluarga besar gua gitu ya kayak kalau nyapu tuh harus yang bersih. Kalau enggak nanti suaminya nih cewek-cewek ya. Suaminya ntar brewokan.
0: Lo
1: nih Sar ya. Lo kan temen tuh. Jangan lu bersih-bersihin banget gitu maksud gua. Karena itu
0: bibitnya.
1: Iya.
0: Itu jangan disapu.
1: Nah, itu bisa jadi small win.
0: Itu is not even a small win. It's a World Cup
1: door prize.
0: Selebrasi.
1: Door prize.
0: Oh iya, sampai lupa kita bakal ngomongin tentang small wins. Itu kan tadi small wins yang dibilang sama Eco kelihatan di gue sebagai kemenangan besar ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau lo sebagai WNI, khususnya warga majority DKI Jakarta yang dengerin juga mayoritas di apa DKI Jakarta ini, what is your type of small wins? Gak usah tiba-tiba dapat laki berlakan deh.
1: Sih. Sebetulnya kalau lo mau rutin ya. Itu tuh sama aja melatih kita untuk bersyukur sama keadaan kita sekarang.
0: Ah sih, good one. Ya, terus,
1: kan? Terlepas dari semua cobaan yang melanda kita nih di sepanjang tahun 2026 ini. Setiap hari gua yakin, Sar, pasti ada beberapa hal yang bisa kita syukuri dan itu bisa dihitung sebagai small wins.
0: Betul.
1: Misal nih.
0: Apa?
1: Gua tadi kesini gak macet karena gua naik transportasi umum. Gua tinggal duduk manis naik Transjakarta. Abis itu gua naik MRT.
0: Bayar
1: 3.500 gitu ya. Tambah berapa 5.000 gitu kan. Small win gak?
0: Small win dong.
1: Instead of gua harus nyetir macet-macetan,
0: bensin,
1: suntuk, bayar parkir,
0: bayar tol. It's small wins. It's
1: ya kan?
0: A small win for Echo Santoso. Kalau nanti abis kita tanya Rockstar dulu.
1: Oh iya boleh.
0: Soalnya gue banyak.
1: Kalau banyak ya?
0: Gue banyak. Gue anaknya gampang bersyukur.
1: Iya benar.
0: Kalau Rockstar, small wins kamu apa? Lo bisa WhatsApp di 08151987687
1: atau mention ke drokinlife.jkt.
0: Pinter.

0: Rocket Life, where everyone can be a rockstar.
1: Masih di Drive and Jive barengan sama Echo Santoso dan juga Sarah Tobing. Yeah. Dan kita lagi ngomongin apa nih small wins lo belakangan ini rockstars. Yeah. Atau mungkin hari ini.
2: Yeah.
1: Entah itu lo hari ini kok kayaknya presentasi dengan klien lancar.
2: Ih, ya ampun itu.
1: Iya kan?
2: Itu enak banget.
1: Ada yang tanda tangan offering kerjaan
2: aduh,
1: baru.
2: Aduh Tuhan, itu juga. Tanda tangan di atas materai itulah yang itu kita inginkan. Kan? Small wins. Sebenarnya tapi di kondisi sekarang itu tuh bukan small wins tau Cok. Itu apa? Big wins gak sih?
1: In this economy ya.
2: In this economy. Small wins tuh kalau misalnya gue. Tadi bangunnya. Telat. Lebih cepet. Bangunnya 6:30 gitu. Tapi tetap telat nge-gym gara-gara gue goler-goler sih. Tapi masih small wins juga karena waktu istirahatnya jadi agak lebih panjang.
1: Dan lo masih tetap bisa nge-gym.
2: Iya gitu. It is a small win untuk di keadaan yang seperti ini ya. Kita tuh kadang harus gini loh Cok. Gue ngerasa ya akhir-akhir ini tuh kita harus lebih sedikit lebih peka gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita tuh ngeluh. Ngeluh sebenarnya gak apa-apa. Cuma kalau ngeluh aja tidak melihat the brighter side. Takutnya kita tuh jadi layu gitu kayak kangkung kelamaan di kulkas. Sayang.
1: Kalau mungkin banyak dari kita yang suka lupa gitu ya dengan bersyukur gitu. Ibarat kan kita sebagai manusia enggak luput dari yang namanya khilaf lah
2: ya.
1: Ini gue belajar satu hal dari teman kita Kak Melani Putri ya gitu ya. Dia pernah bilang untuk lo supaya hidup lebih ease lagi, lebih seneng lagi,
2: lebih zen.
1: Sebelum tidur lo bisa count your blessing, paling nggak 5 aja.
2: Oh ya ampun, itu tuh manifestation rules banget tau,
1: iya kan?
2: Yang tulis di jurnal gitu kan.
1: Akhirnya kadang kalau sebelum tidur gue kayak kadang suka mikir gini, selalu gue inget sar masalahnya. Kayak, oh gue hari ini gue bisa kerja dengan lancar, gue bisa minum kopi enak, makan siang gue tadi oke,
2: okay, BAB lancar itu tuh.
1: Masih bisa ketemu, iya masih, gue makan malam gue bisa ngobrol sama nyokap gue. It's a small win
2: supaya kita tuh lebih gampang untuk agak lega dikit kita ngomongin small win hari ini rockstar. Lo small winnya apa? Pamerin semuanya lo WhatsApp di 0815 1987 6876 atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt. I'm there, yeah. Been it, still there. We'll forever be there.

0: Welcome back to Drive and Jive. Sarah Tobing dan juga Echo Santoso siap untuk ngomongin tentang small wins di Drive and Jive Talks. Apakah yang kamu rayakan sekecil itu? Apakah yang kamu rayakan sekecil itu? Maksudnya
1: apa kemenangan yang lo rayakan hari ini?
0: Iya, boleh.
1: Boleh.
0: Hal-hal kecil dan sederhana yang lo rayakan hari ini.
1: Gue bisa makan siang di restoran yang viral tapi gak ngantri.
0: Hah? Di mana, Cok? Kok bisa? Di sengabat gayanya. Kok bisa? Restoran apa?
1: Makanya datangnya pagi.
0: Oh gitu. Makan apa? Makanannya
1: di
0: apa?
1: Di Blok M.
0: Makanannya apa, Cok?
1: Iya, bol-bol aja gitu sebenarnya.
0: Nasi
1: pakai daging, masakan Jepang lah.
0: Endul.
1: Enak.
0: Oh, kenapa bisa gak ngantri?
1: Karena datangnya pagi.
0: Jam buka lo langsung Emang udah diniatin?
1: Diniatin.
0: Oh bener.
1: Karena kalau lo meleset sedikit dari jam tersebut gitu ya, itu udah bakalan ngantri panjang, coy.
0: Tapi kenapa bisa sengantri itu? Seenak ya, itu?
1: Viral sih.
0: Oh viral aja. But it's still small win.
1: Small win.
0: Sendiri?
1: Enggak sama temen gue.
0: Oh bener. Small win itu bisa yeah, kan? Berada di mana aja. Tapi apa-apa.
1: Gue yakin satu nih buat kita gitu ya. Ketika kita bersyukur atas berkat yang kecil, gue yakin Tuhan itu akan ngasih berkat yang berkali-kali lipat.
0: Aku setuju parah. Karena hal kecil aja kamu rayakan. Jadi Tuhan jadi lebih senang. Ih, aku dirayain yang kecil-kecil gini, aku kasih Pajero deh.
1: Nah, gitu. Kayak ibarat dirayakan di McD biar rame gitu.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town.

0: ya.
1: Sarah Tobing dan juga Echa Santoso. Hello Rockstar.
0: Sudah di mana nih perjalanan pulang lo, Rockstar? Udah nyampe belum? Coba dong kalau mau laporan juga sekalian ya. Yeah. Ikutan topik kita sambil kasih traffic report.
1: Oh benar. Ya kan? Dari TMC Polda Metro Jaya nih, kawan-kawan sejawat boleh ya kasih tahu arus lalu lintas di apa di tempat lo jalanin sekarang itu seperti apa. Betul. Dan sekarang kita lagi ada di Drive and Jive Talks, lagi ngomongin tentang small wins. Tadi kan udah gue omongin cok, small wins gue hari ini tuh lumayan padet. Gila.
0: Iya bener.
1: Iya gue lagi diberkati banget hari ini. Jadi yang pertama nge-gym. Terus gue dikasih waktu untuk istirahat lebih
0: lama,
1: lebih lama. Goler-goler dikasih lebih lama. Yang kedua, tadi itu gue ini diajak kerja sama dengan salah satu restoran sate yang melegenda se-Indonesia ini.
0: Wah.
1: Karena mereka teh lagi ada campaign
0: Festival sate.
1: Festival sate. Jadi tadi gue sama teman gue menghabiskan sate ada kali 75 tusuk.
0: For free. Sana lu.
1: Oh iya dong.
0: Jadi apa sih festival sate ini, sate dari seluruh Indonesia ada di situ?
1: Enggak sih, sebenarnya ada. Jadi ada sate blora, ada sate kulit, sate jamur,
0: sate Bali.
1: Sate Bali, sate Bali enggak ada sih.
0: Lilit.
1: Sate lilit kayak gitu-gitu tuh. Dan karena gue diajak kerja sama, jadinya gratis.
0: Ya. Berkat lah itu.
1: Berkat banget, udah gitu kan ini di daerah Senayan ya, Bu ya. Di mana tuh lagi rame-ramenya harusnya. Terus karena gue kerja sama ini, gue gak perlu ngantri, Bo.
0: Oh, kalau warga sipil yang lain ngantri?
1: Ngantri.
0: Enak hidup lo ya.
1: Iya, influencer tahu kayak gitu. Ikan.
0: Influencer Life 101.
1: Iya.

0: Masih di Drive and Jive barengan sama Sarah Tobing dan juga Echo Santoso. Dan kita masih ngomongin berkat lo hari ini yang dirayakan apa Rockstars, alias
1: Small Wins. Gue sama Echo tadi small wins-nya rada-rada mirip ya, sekitar konsumsi makanan.
0: Iya, karena gue tuh ya, gue dapat makanan enak aja, gue tuh happy-nya luar biasa.
1: Wah,
0: loh, Sar.
1: Gue suka banget makan, Cok. Gue tuh pertama, gue kan pick me ya. Jadi gue tuh
0: baru ini nih gue ngeliat orang ngaku pick me.
1: Oh ya, harus di-embrace. Harus di-embrace. Gue tuh kan pick me. Jadi gue tuh gak bisa makan sembarangan. Kalau
0: itu
1: misalnya,
0: picky dong.
1: Enggak, gue maksudnya pick me tuh kayak, iya soalnya gue pertama kan gue banyak alergi ya. Banyak alergi. Terus kan gue,
0: oh iya, pick me bener.
1: Bener kan. Terus yang kedua, gue tuh kan harus ada makronya. Jadi harus ada protein, karbohidrat, lemak, dan serat tuh harus dihitung-hitung gitu. Nah, ketika gue mendapatkan berkat makanan gratis yang sesuai dengan perhitungan makronutrien setiap hari, itulah small wins gue. Tadi gue makan sate itu full protein karena dagingnya daging ini, daging lilit. Jadi gue request sama mbaknya, mbak request sausnya dipisah ya, jadi supaya kalorinya gak terlalu banyak. Tetap pikmi kan.
0: Iya sih.
1: Tapi tetap gue rayakan karena gratis.
0: Nah,
1: gitu bro.
0: Karena memang dari makanan aja menurut gue ya, itu adalah bentuk berkat.
1: Oh iya.
0: Dari Tuhan buat kita gitu.
1: Bener.
0: Kan kita bisa makan, apalagi makanannya enak gitu ya. Karena kan banyak juga nih saudara-saudara kita yang mungkin sekarang juga gak bisa menikmati makanan enak gitu.
1: Betul, betul ya kan? Itu tadi adalah small wins dari gue dan Echo. Kalau Rockstar ingin berbagi kebahagiaan hari ini, lo bisa memamerkan itu semua lewat WhatsApp kita di 0815 1987 6876,
0: atau bisa juga mention ke social media kita di @therockinlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Masih ditemenin sama Sarah Tobing dan juga Echo Santoso di Drive and Jive nih.
1: Hello.
0: Stars. Dan kita masih ngobrolin Drive and Jive Talks kita ya. Mm-mm. Sore hari ini
1: topiknya
0: atau
1: adalah
0: sore menjelang malam ini adalah topiknya
1: Small wins.
0: Small wins atau berkat kecil yang sebetulnya tanpa sadar kita itu sudah dapatkan setiap hari.
1: Betul. Tapi gitu, kadang kita lupa untuk iya ya
0: mensyukurinya.
1: Enak lagi kayak gini. Gitu. Ada Fanya di WhatsApp kita.
0: Halo Fan.
1: Dia bilang small wins gue mungkin kedengerannya receh, tapi gue akhir-akhir ini bisa tidur tanpa harus bawa-bawa pikiran kerjaan. Oh, this is a major wins. Biasanya sampai rumah masih buka laptop, sekarang jam pulang ya udah pulang. Oh my god, I love this. I love sleeping.
0: Lu baru resign.
1: Ini Seta.
0: Iya sih, Fanya baru resign.
1: Oh, enggak dong. Iya sih, tapi kayaknya gara-gara bisa resign. Tapi enggak sih, dia gak nulis sih.
0: Coba Fanya, lo baru resign apa baru pindah kantor nih?
1: Bisa jadi. Atau baru ini kali, baru naik jabatan kali. Atau
0: iya, bisa jadi ya.
1: Iya, bisa jadi juga. Kita yang kedua deh, ada Nino.
0: Alias Nino ya. Tanpa ran.
1: Gua bulan ini akhirnya bisa nabung lagi setelah beberapa bulan pengeluaran berantakan. Nominalnya belum gede, tapi at least gue ngerasa mulai pegang kendali lagi sama keuangan gue.
0: Nah, ini
1: kind
0: small
1: of
0: win.
1: Yeah, of course it's small wins.
0: Karena kadang challenge-nya di era zaman sekarang gitu, itu in this economy.
1: Iya.
0: Yeah. Uang nabung itu kalah.
1: Sama
0: budget jajan.
1: Sama budget maca. Budget pilates,
0: budget ngopi,
1: budget ini,
0: padel,
1: legging alo yoga.
0: Banyak deh kalahnya budget nabung tuh.
1: Makanya Nino ini tuh mantep.
0: Lo bisa nabung walaupun nominalnya enggak gede gitu ya. Menurut gue it's still a small win.
1: Menurut gue ini major win lagi, world major marathon win.
0: Wow.
1: Sama kayak si ini tadi sih. Siapa tuh tadi yang di atas? Fanya juga bisa tidur itu major win untuk kita yang dikelilingi dengan hustle culture, terus apa-apa dihabiskan di olahraga, energinya terbuang sia-sia, tidur itu wah.
0: Dapat tidur 8 jam is a small win, coy.
1: Oh enggak, gue world major marathon sih gue itu.
0: Big win ya.
1: Big win banget gue.
0: Makanya nama lu Jet Win.
1: Nyambungnya ke sini.

0: welcome back to Drive and Jive. Sarah Tobing dan juga Echa Santoso udah genap menemani lo selama 2 jam.
1: Iya.
0: Kita mau ngucapin terima kasih untuk Rockstar yang sudah WhatsApp, sudah nemenin kita, kita juga nemenin Rockstar. Rayakanlah small win itu ya.
1: Ya walaupun gak semua hal harus dirayakan gitu ya, tapi kayak mungkin beberapa part of your life ada momen yang memang harus dirayakan.
0: Milestone-nya
1: gitu. Kayak misalnya lo ngerasa hari ini lo bisa ngeberesin skripsi lo.
0: Nah gitu. Itu dia.
1: Kayak udah dapat tanda tangan untuk udah ACC gitulah untuk maju ke sidang.
0: Nah, gitu. Hari ini small wins-nya adalah dia enggak ngelihat Insta story gue. Itu small wins. Karena apa? Lo bisa fokus ke diri lo sendiri.
1: Betul. Lo bisa nahan-nahan diri lo enggak ngelihat story mantan lo tuh.
0: Iya, udah mantan lo jelek, biasa aja.
1: Waduh.
0: Ya kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang
1: ya kan kalau lagi bucin suka
0: udah, kita pamit dulu ya Rockstar ya. Thank you for having us. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Sudah kembali bersama Marco Randy.
1: Yay.
0: Bye-bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

sucker for you. Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Where are we in time? Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya bisa berbeda buat setiap orang. Pertanyaan itu yang coba dijelajahi Museum Macan lewat musim pameran terbarunya, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes. Sebuah pameran yang mengajak kita melihat bagaimana waktu, tempat, memori, dan perubahan saling berhubungan lewat berbagai karya seni kontemporer.
1: Di sini lo bisa menemukan beberapa cerita yang beragam.
0: Mulai dari pameran Riel Rizaldi, Period Piece, pameran grup Menelan Cakrawala, serta presentasi spesial Down Eng, Atlantis 2, dan Marcos Kue Kenyalang Sirkus.
1: Untuk info lebih lengkap dan jadwal pameran,
0: langsung cek ke museummacan.org. Museum Macan, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes.
2: This is CRL.
3: The Rockin' Life. Rockin' you.
2: All day long.
4: That's my girl.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
2: I'm Monica Karina.
3: And I'm Shotgun Dre.
2: And tonight's the first.
1: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
1: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
2: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
1: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
2: Swing Theory.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30. 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
1: iya,
0: dibayiin, tahu nggak dibayiin?
2: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Momong, dimomong.
0: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
1: Iya.
0: Terus lebih appreciate cowok lucu.
1: Kenapa?
0: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
1: Mem, terima kasih
0: ya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is...

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Live, Jakarta, Bandung, and Bali.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.